En för de hoj de baseske, de tjugmenon. Ude tisallos, utan dron pinesken abautu aithoba oinon. Ute de oj spendeske de on, hote me, di patri.